0: Bula Mingami Bahala Mingi Mingan Begeti Chante Zamboy. Donnie la Queen Ala. Allez la forme de Kiluka et Kemasin Nandu Fade Fade Sukozote Timiterana Jefferson Tigara Basanga Termina Kwasinga Nandutala Timongo Bamboko.
1: Radio de Kiluka, votre météo.
2: Ibarala kwesi na nduzu afane kikiri kena bata tibongi na ndapre nduzu ketarta pusu tenulo mayamba tigona na pigobe kumite nduzu siya kepolele la swane zoni na bata tibongi. Ya kwa la sosia kema ina mbege ti wanfafa, ibarala mingi mingi ina kita kondroswa kena mbege nika na bata tibozumu kekiri kena ndapre nduzu sala kepolele la swane nduwa shofane mingi ina pigobe kumite.
1: Radio de Kiluka, votre météo.
2: Singa mingi ya kikina ndoti ya kwa singa ndalita la timungu mamboko nazu kwa singa na onga usi kikina ndobini na Jefferson Tigaraba.
1: Radio de Kiluka, kwa singa soe kingbina kwa singa.
3: Barazo kwe, tatene ungotia la ongbangu oko akia mwenge indu sosi bumbiso akia nabeti leta pepe haichimu maboko na la andali chifini angu chima nangombeti sosi haikega mwkozi chibumbiso prince lokota koloben ngana plasi doko namna akota wakwasu tifevao achisa akota si kodro ngana zotin zonibe chitene amu maboko na amwenge sosi haye atia ala